saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan.

Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 26 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau HY di Jakarta Minggu 17 Mei 2026. Ia mengatakan tempat berdua langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antar keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Setelah berdua, menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih memengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Di balik kesuksesan pria ada wanita hebat. Wanita yang tangguh mampu melahirkan generasi yang tangguh pula. Karena wanita berperan penting dalam membentuk karakter dan mental bangsa. Kaum perempuan harus mampu memberdayakan diri, turut berperan, serta berkarya nyata dalam pembangunan dengan masyarakat. Keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berkuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin

dan rakyat yang dipimpin menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sudah, stop, stop, stop, stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Hei, hey, jangan terpancing, jangan terpancing, wey.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

45 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pradua Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan peluang pengembangan jalur light rail transit atau LRT Temuan Pradua Jakarta hingga kawasan Pantai Indah Kapuk Pik 2. Bahkan ia mengatakan nantinya dapat terhubung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Temuan Pradua, wacana tersebut disampaikan saat peresmian area Klenteng Tiang Fugong di Pik, Jakarta Utara Minggu 17 Mei 2026. Menurutnya, pengembangan jalur LRT Temuan Pradua dari Velodrome menuju Pik 2 mulai dipertimbangkan sebagai bagian dalam penyempurnaan sistem transportasi massal yang terintegrasi di Jakarta. Temuan Pradua yang mengatakan pengembangan jalur tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antar kawasan, khususnya wilayah Jakarta Utara yang terus berkembang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: inner child. Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo, pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Oh,

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: kan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tepat pukul 20 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan tekanan geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Menurutnya temu berdua, ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Namun ia memastikan bahwa penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. AHY mengatakan bahwa kedua langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. Ia menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. So, teman Pro 2, pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Sebagai Menko, teman Pro 2 yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan mudah. Pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk memastikan penyesuaian harga tetap berada dalam batas wajar. Koordinasi dilakukan guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia. AHY berharap temu berdua situasi geopolitik di Timur Tengah segera membaik agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: der Tik-Tik-Tik-Tik.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

0: aku.
1: Tepang Pro 2, 37 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program Cerah Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan tentunya Kasim masih akan terus hadirkan rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini teman Pro 2. So, Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SETA masih akan memberangkatkan 4.167 calon jemaah haji ke Tanah Suci hingga 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam 10 kelompok penerbangan ya teman Pro 2 atau kloter terakhir dari 3 embarkasi yaitu Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi. Demikian disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Priyakartika Perdana Minggu 17 Mei 2026. Menurutnya teman Pro 2, saat ini pihaknya telah melayani sekitar 30.000 jemaah calon haji lewat layanan Mekah Rute. So teman Pro 2, setiap counter petugas imigrasi Arab Saudi langsung memeriksa dokumen keimigrasian para jemaah. Gali menegaskan layanan Mekah Rute bertujuan mempercepat mobilitas jemaah calon haji sampainya di Tanah Suci. Ini karena pemeriksaan paspor dan visa telah dilakukan sejak di Indonesia atau sebelum bertolak ke Arab Saudi. Menurut Gali, sebanyak 43 petugas imigrasi Arab Saudi ditugaskan di layanan Mekah Rute tersebut. Selain itu, 40 petugas dari kantor imigrasi SETA disiagakan untuk membantu jemaah menjelang masuk ke konter Mekah Rute. Dan temu berdua, Bandara SETA memberangkatkan jemaah haji yang berasal dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Di sisi lain, embarkasi Banten memberangkatkan 2 kloter ke Tanah Suci pada Minggu 17 Mei 2026. Kepala Asrama Haji Cipondo Banten, Ahmad Muafiq, mengatakan mereka diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Informasi ini bersumber dari portal kami rri.co.id.

0: UFM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Temu Prado 55 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Buat kalian yang masih penasaran dengan informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman.

0: Pukul 10.02 menit waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Cindy.
1: Info Pro 2.
0: Temu Pro 2 operasi pencarian dan penyelamatan korban kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia atau WNI di perairan Pulau Pangkor, Malaysia resmi dihentikan. Penghentian dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Badan Penegakan Maritim Malaysia atau MMEA Perak menyatakan operasi SAR berakhir pada Sabtu 16 Mei 2026. Pencarian sebelumnya dilakukan sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Senin 11 Mei 2026. Temuan berdua, operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan, mulai dari Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, Kepolisian Maritim hingga komunitas nelayan setempat. Tim SAR menyisir area perairan Pulau Pangkor selama hampir sepekan. Berdasarkan laporan otoritas Malaysia, ya, Temuan berdua, sedikitnya 16 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, sementara 23 penumpang lainnya berhasil diselamatkan setelah kapal terbalik di lepas pantai Pulau Pangkor. Korban meninggal terdiri dari 9 laki-laki dan 7 perempuan. Seluruh jenazah dibawa ke rumah sakit di Perak untuk proses autopsi dan identifikasi. Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menyebutkan terdapat 14 WNI dalam daftar pencarian setelah insiden kapal tenggelam. Sejumlah korban kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian juga menyebut 23 WNI yang berhasil dievakuasi terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan berusia 21 hingga 48 tahun. Para korban saat ini masih mendapatkan penanganan dari otoritas Malaysia. Otoritas Malaysia menduga kapal tersebut membawa penumpang tanpa dokumen resmi. Kapal diduga berangkat dari kisaran Sumatera Utara menuju sejumlah wilayah di Malaysia seperti Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur. Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait tingginya risiko perjalanan ilegal menggunakan kapal kecil di jalur perairan Malaysia. Hingga kini proses identifikasi korban masih dilakukan otoritas Malaysia bersama pemerintah Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Kementerian Haji dan Umroh meninjau persiapan tenda untuk Jemaah Haji Indonesia di Arafah. Peninjauan dilakukan di sejumlah tenda maktab yang disiapkan Syarika Al-Bait Gues, Temuan Berdua. Tim Media Center Haji atau MCH mengikuti pengecekan yang dipimpin Dirjen Pelayanan Haji Kemenhaj, Laksma TNI Pern Iyan Heriawan pada Sabtu 10 Mei 2026 yang menyampaikan ia ingin memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf dengan tenang dan hikmat. Lorong antara tenda telah dilengkapi kamera pengawas 24 jam untuk menjamin keamanan jemaah. Dari sisi kenyamanan, Temuan Berdua, permukaan tanah gurun dilapisi lantai tambahan tebal sebelum ditutup karpet. Di atas lantai disiapkan kasur busa baru cukup tebal dilengkapi dengan karpet empuk. Dan Temuan Berdua, tenda berukuran bervariasi mulai 15x25 meter hingga 10x15 meter persegi. Setiap jemaah mendapatkan satu kasur spray, bantal dan dua selimut. Dan Temuan Berdua, area sanitasi menjadi fokus penting. Setiap maktab memiliki dua kompleks WC, bilik kloset jongkok dan duduk, area wudhu, serta toilet difabel dengan akses ramah disabilitas. Tahun ini juga Temuan Berdua dipasang rangka urinoir di luar bilik toilet untuk jemaah pria. Fasilitas lain meliputi musola, klinik dengan dua tempat tidur, kursi roda, kantor operasional, dan layanan pelanggan. Temuan Berdua, kepala sektor ikut meninjau lokasi tenda agar memahami penempatan jemaah secara detail. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Temu Pro 23 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan kali ini Prodohis Listrik ke Selagu hadir kembali ke ruang dengar kalian bareng Kak Cindy di studio RRI Pro 2 Tahuna. Buat kalian nih yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Sebentar juga teman berdua, Kak Cindy bakalan live di TikTok ya, akunnya RRI Tahuna. Kalian juga bisa gabung di situ teman Pro 2 buat request lagu favorit kalian. Lagu kali ini teman Pro 2 dari Isyana Saraswati, Terima Kasih Dariku, yang bakalan kasih dihadirkan ke runner kalian. Nah teman Pro 2, lagu ini merupakan lagu ungkapan syukur yang mendalam atas perjalanan hidup dan apresiasi kepada diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Karena ini menjadi surat kecil penuh ketulusan untuk mereka yang pernah hadir dan tetap bertahan di masa-masa sulit. Lagu ini juga teman Pro 2 adalah ruang hening untuk merayakan proses pendewasaan di mana seseorang belajar menerima segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Tidak hanya berterima kasih kepada orang lain, Shana juga menekankan pentingnya menghargai diri sendiri karena telah kuat dan bertahan menghadapi berbagai tantangan. So, tanpa berlama-lama, teman Pradua kasih dihadirkan lagu Isyana Saraswati, Terima Kasih Dariku. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa. Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk
2: waktunya Pro2 Hitlist. Teman Pro2 34 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang gabung lewat live TikTok. Iya, teman Pro2 ada Kakak Alfian Sir, katanya request lagu Bruno Mars Caca. Kak Cindy hadirkan lagu yang di request setelah lagu dari Gendra Wari. 1000 kali bakalan hadir ke ruang dengar kalian sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung untuk request lagu favorit kalian ya. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tumor Radio 43 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah tadi lagu yang di request ya. Dan kali ini ada 3 orang yang bergabung, katanya request Jebuk Let's Do It Again, terus Westlife My Love, sama Hal dengan judul L ya Tumor Radio. Kasih ini tadi hadirkan lagu Caca dari Bruno Mars. Lagu ini adalah ajakan untuk tampil percaya diri, menikmati hidup sepenuhnya dan menghadapi tantangan dengan semangat positif seperti kelincahan dalam berdansa. Bruno mengajak teman Bruno pendengarnya untuk merasa keren dan nyaman dengan diri sendiri sebelum menarik perhatian orang lain. Lagu ini berasa playful atau ceria, mengingatkan kita untuk bersenang-senang dan tidak terlalu kaku menjalani rutinitas. So, setelah lagu Nuca masa ini, nanti dan masa ini lainnya, kasih hadirkan lagu-lagu yang di request. Dan buat kalian, tetap stay di 92MHz, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pro 2 tepat pada pukul 11.01 menit waktu Indonesia Tengah, kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Kaltim, Murphy Radio Graduation Song. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?
4: Semua periode 7 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz. Teman terbaik kamu ya. Dan kali ini guys, ini hadirkan lagu yang di request. Ada kakak yang gabung ya lewat live TikTok RRI Tahuna. Katanya request dari Anggi Celvaro, Remuk teman pro 2. And then buat kalian nih yang mungkin masih pengen gabung untuk request lagu favorit kalian dalam program acara Pro 2 Hislist Request Lagu Edisi Siar hari ini, bisa gabung lihat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan juga message ya via Facebook RRI Produk Tahuna. Terus bisa gabung juga lewat live TikTok RRI Tahuna. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ngobrol 16 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini. Kali ini ada lagu dari Enel featuring Ari Lesmana, Sisi Potret ya teman Pro 2. Lagu ini menceritakan ruang jujur tentang perasaan, penerimaan, dan proses bernamai dengan diri sendiri. Banyak orang seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan lupa untuk menyediakan waktu bagi keluarga serta sahabat ya teman Pro 2. So, buat kalian setelah lagu ini, Kasini bakalan hadirkan dua lagu yang di request dari Pia Tata Bertuan, terus Vanessa Zee featuring Mario G. Clau, Pulanglah ya teman Pro 2. Lagu Sisi Potret yang dinyanyikan oleh Eno bersama Ari Lesmana menjadi viral di awal tahun ya 2026 karena liriknya yang membawa pendengar pada renungan tentang rindu, penyelesaian, dan kehilangan. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang merasa terlambat pulang dan kehilangan sosok tercinta, sehingga setiap baitnya seolah mengunggah ingatan akan momen-momen indah yang tak bisa kembali. Dalam balutan musik akustik yang lembut, Teman Pro 2, lagu ini mampu menyentuh emosi pendengar, terutama mereka yang merantau atau jauh dari keluarga. Penyanyi solo Enau mengatakan kata Sisi Potret sebagai metafora atas kenangan yang sudah terpatri dalam ingatan, seperti sebuah foto yang dapat selalu dilihat namun tak bisa dihidupkan kembali. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Coba ambil ranselmu, tinggalkan semua janji palsu yang mengikatmu. Mungkin di sudut peta yang tak pernah kau sentuh, tak ada GPS, ada cermin yang jujur, tak ada

0: teman-teman Vanessa. Tahan dulu teman-teman, oi teman-teman.
1: Wah, barang apaan tuh?
2: Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
2: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang bangsawan ataupun

Oke, teman Prodo, itulah tadi lagu yang di request oleh Kak Strong Moment ya. Lagu dari Maudy Ayunda, teman Prodo. Kali ini ada yang request Kak Alfiansir, katanya minta telah satu jam paksa.

Teman Pro 2, Kas yang dihadirkan lagu yang di request yang paksa minta Talahatu. Lagu ini bermakna atau menceritakan tentang keikhlasan merelakan pasangan yang sudah tidak lagi mencintai dan memilih untuk berpisah. Lagu ini menyoroti rasa sakit hati akibat diremehkan namun disikapi dengan kedewasaan dan doa yang tulus untuk kebahagiaan mantan kekasih. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, 48 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah kebersamaan kita ya. Dan kali ini Kak Cindy pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aceh yang bakal temani kalian, teman-teman, 2 hingga menjelang pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Pradua FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pradua FM.
3: Sembilan Domega teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mikas Produa Tahunan di kesempatan siar hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026. Bersama Kaci teman kamu, teman peraduan di santai siang untuk hari ini sampai sore nanti nih, teman peraduan Kaci teman kamu sampai pukul 18 atau jam 6 sore ya di kesempatan siar hari ini. Dan santai siang teman peraduan selanjutnya, Kaci hadir dengan beberapa informasi untuk kamu.

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman-teman Produe di mana penikmat brand dan pelaku UMKM seni lukis terus mengembangkan produk fashion bernilai seni untuk menarik minat pasar. Nah, inovasi produk dan promosi digital dinilai menjadi kunci bertahan di tengah persaingan usaha kreatif. Pemilik Kak Dewici Lukis Semarang, Wiwik Kak Susmono Bartosis Mujo, mengatakan awalnya dirinya hanya melukis di atas kanvas. Namun, minat pasar terhadap lukisan kanvas kemudian menurun, sehingga dirinya mulai beralih melukis di media tas. Menurut Wiwik, produk tas lukis lebih diminati karena memiliki nilai manfaat bagi konsumen hingga pesanan terus berdatangan. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai terus menekuni usaha lukis ya sejak tahun 2012 sebelum resign dan perusahaan resign dari perusahaan pada tahun 2016. Nah, teman Pradua, Wiwik mengatakan perkembangan usaha lukisnya juga mengalami pasang surut mengikuti kondisi pasar. Namun, saat pandemi COVID-19 lalu, pesanan justru meningkat melalui produk masker lukis. Nah, yang menjelaskan motif lukisan yang dihasilkannya disesuaikan dengan pangsa pasar masing-masing daerah. Untuk pasar Semarang, dirinya banyak menghadirkan tema khas seperti Kota Lama dan Lawang Sewo. Nah, informasi ini teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos COVID-19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan.

0: Jakarta Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 kayu-kayu yang terdampar di pesisir pantai Tabanan, Bali, disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi oleh Wayan Sudira. Melalui usaha ulusari handicraft, ya, limbah kayu laut diolah menjadi produk kerajinan yang kini menembus pasar ekspor. Nah, Wayan melihat tumpukan kayu yang terbawa ombak bukan sekadar persoalan sampah pantai, ia justru memanfaatkan limbah tersebut menjadi peluang usaha yang mendukung ekonomi masyarakat dan lingkungan. Kerajinan berbahan limbah kayu laut itu sejalan dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya terkait konsumsi dan produksi bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem laut. Sejak bergabung dengan PNM

0: Neta layanan modal mikro atau ULA MM pada tahun 2017, Wayan mengaku usahanya mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan rutin. Dukungan tersebut membantu pengembangan usaha menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Nah, teman berdua, sebagian pekerja merupakan keluarga, warga sekitar hingga mantan pekerja yang berdampak yang terdampak pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19 lalu. Kehadiran usaha itu pun membuka ruang kehidupan baru bagi banyak keluarga. Di tengah pandemi, saat banyak usaha mikro dan kecil mengalami tekanan, permintaan produk ulu sari handicraft justru meningkat. Produk kerajinan Wayan kini rutin dikirim ke berbagai negara, namun negara tujuan ekspor meliputi Selandia Baru, Taman Perdua, Australia, Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, hingga Amerika Serikat. Permintaan pasar mancanegara terus berkembang seiring meningkatnya minat terhadap produk yang ramah lingkungan. Nah, Taman Perdua, menurutnya usaha tersebut bukan hanya tentang bisnis semata, tetapi juga bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan. Semoga usaha ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan membuka peluang ekonomi baru.
1: Memories follow me left and right. I can feel what I'm doing.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Santai siang di Prodway FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodway FM.
12: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak, tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

92 Mega Semana Terbaik Kamu Teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mega Hats bersama Kak Aja teman kamu di Santai Siang untuk hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026. Teman Pro 2, lagu Waka Waka This Time for Africa menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah. Meski telah dirilis lebih dari satu dekade, lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga media sosial. Lagu tersebut dibawakan Shakira untuk Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Sejak pertama kali dirilis, Waka Waka langsung menarik perhatian karena irama energik dan mudah diingat. Waka Waka memadukan unsur musik pop, dance, dan sentuhan musik Afrika. Waka Waka terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun berjudul Sangalewah yang dipopulerkan grup Golden Sound pada era tahun 1980-an. Melalui lagu tersebut, Shakira menghadirkan pesan tentang semangat, persatuan, dan perjuangan. Tema itu dianggap cocok dengan atmosfer Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Popularitas Waka Waka Teman Pro 2 semakin besar setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia 2010. Penampilan Shakira saat itu menjadi salah satu momen hiburan paling dikenang dalam sejarah turnamen FIFA. Selain sukses secara global, lagu tersebut juga mencetak ke berbagai rekor di industri musik. Video musik Waka Waka menjadi salah satu video pertema olahraga paling banyak ditonton di platform digital. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menganggap Waka Waka sebagai anthem Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu itu bahkan masih sering diputar saat musim turnamen sepak bola internasional berlangsung. Hingga kini, Waka Waka tetap populer di berbagai generasi. Lagu tersebut dinilai berhasil menghadirkan nuansa perayaan sepak bola yang meriah sekaligus mudah diterima pendengar dari berbagai negara. Kesuksesan Waka Waka juga membuat nama Shakira semakin identik dengan Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu beberapa kali kembali terlibat dalam proyek musik yang berkaitan dengan turnamen FIFA. Seperti tahun ini, Teman Pro 2, Shakira kembali terlibat dalam proyek musik Piala Dunia 2026 lewat lagu berjudul Dai Dai. Lagu tersebut diumumkan sebagai salah satu anthem resmi untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dai Dai disebut menghadirkan nuansa pop modern dengan sentuhan musik Latin khas Shakira. Banyak penggemar menyebut antusias comeback Shakira karena dianggap berhasil kembali menghadirkan atmosfer meriah seperti di era Waka Waka. Di media sosial tidak sedikit penggemar yang membandingkan Dai Dai dengan Waka Waka. Sebagian besar memuji energi dan karakter vokal Shakira yang dinilai masih cocok untuk anthem sepak bola internasional.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 tim nasional Uruguay bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 bersama generasi baru racikan pelatih Marcelo Bielsa. Tim Marcelo Bielsa itu berupaya menghapus kegagalan sebelumnya melalui penampilan maksimal di Amerika Utara. Nah, Uruguay teman Pro 2 merupakan juara dunia 2 kali dengan sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Prestasi terbesar mereka diraih saat menjuarai Piala Dunia pertama tahun 1930 dan edisi tahun 1950. Era baru Uruguay dimulai setelah bermain bintang pemain bintang seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani meninggalkan tim utama. Kini Federico Valverde memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin generasi penerus Uruguay. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.
1: Produeva. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Santai Siang untuk hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini teman Pradua, kita akan dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita Ebella.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 Seniman asal Sumatera. Sumatera Barat, Rani Jambak memadukan sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi audio dalam karya Memasak Asah. Pertunjukan tersebut digelar dari Galeri Nasional Indonesia di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Nah, karya itu teman perdua menjadi bagian dari pameran Indonesia Women Artist atau IWA keempat. Endema pameran menghadirkan praktik seni perempuan lintas generasi di Indonesia. Nah, dalam pertunjukan dia teman perdua Randi menggunakan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau yang disebut pamedangan. Aktivitas menyulam diubah menjadi sumber bunyi elektronik. Setiap tusukan jarum menghasilkan sinyal yang diproses menjadi komposisi audio. Bunyi tersebut tak berpadu dengan suara alam dan pembacaan naskah tradisional Minangkabau. Nah, Randi menggunakan perangkat elektronik TouchMe dari Playtronica dalam proses kreatifnya teman pro 2. Teknologi itu memungkinkan tubuh manusia menjadi penghantar sinyal bunyi. Nah, menurut Randi, tradisi tidak harus dipandang sebagai suatu yang statis ya. Tradisi justru dapat berkembang dan berdialog dengan teknologi modern. Aktivitas menyulam yang identik dengan kerja domestik perempuan menghadirkan berbagai medium artistik. Pengunjung bahkan diajak untuk menyulam dan menghasilkan bunyi dalam instalasi pamedangan. Nah, karya tersebut juga terinspirasi dari sejarah perempuan Minangkabau. Nah, salah satu tokoh yang paling menjadi rujukan adalah Rohana Kudus. Nah, Rohana Kudus dikenal sebagai jurnalis perempuan pertama Indonesia. Ia mendirikan rumah kerajinan Amai Setia di Kota Gadang pada tahun 1915.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodo, proses pencarian pameran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti Agen 007. Dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studio menggandeng casting direktur ternama Nina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars, The Force Awakens ya. Video studio menyebut pencarian pameran baru Bond saat ini tengah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Nama Nina Gold dinilai cocok untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 teman terbaik kamu, teman berdua. Hujan deras saat ini mengguyur kota Tahuna, bahkan sekitarnya ya. Kalau kita lihat saat ini mendung. Dan kamu yang beraktivitas di luar ruangan, memilih untuk hentikan sejenak ya aktivitas kamu, karena kesehatan kamu juga sangat penting, teman berdua. Jangan sampai karena keburu waktu, mengejar waktu, mengejar target, akhirnya kesehatan kamu juga terganggu dan akhirnya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Berharap yang terbaik, mengharap yang apa ya, kayak cepat selesai, tapi akhirnya kesehatan kamu yang terganggu dan akhirnya tugas kamu juga terbengkalai ya, teman berdua. Oke, masih teman berdua, apapun aktivitas kamu di sore hari ini, selamat sore ya, selamat beraktivitas. Kalaupun kamu saat ini sementara beraktivitas yang ada di kantor para pekerja muda maupun yang saat ini beraktivitas di rumah, apapun itu teman berdua, yang pasti selamat sore untuk kamu. Kita masih di sore ceria kali ini bersama Kak Aja, temani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kak Aja masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu teman berdua di hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026.

0: Duh, kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026 berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan langsung Kepala Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Bupati Tungari menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara beserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Kepulauan Sangihe. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Radua, Apel Resta Manado memaparkan perkembangan modus peredaran narkotika kini berkembang melalui media sosial dan aplikasi daring. Nah, kepolisian menilai pelaku kini memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Kasih Humas Polresta Manado Agus Haryono menjelaskan pelaku juga menggunakan jasa pengiriman dengan sistem tempel. Metode tersebut teman Produa dinilai memperumit pengungkapan kasus karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung pelaku. Nah, dalam dialog bersama RRI Manado beberapa waktu lalu, kepolisian memaparkan perkembangan pola peredaran narkotika di wilayah perkotaan. Perubahan metode transaksi ini membuat aparat meningkatkan pola penanganan berbasis teknologi dan pengawasan digital. Informasi lengkapnya teman Produa bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Sore Ceria masih bersama Kak Aci ya, teman kamu di kesempatan siaran hari ini. Dan kita masih lanjut dengan beberapa informasi teman Pro 2, tapi sebelum itu kita dengerin dulu akselerasi ya, kreatif musik dari Kementerian dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama dari daerah Papua ya, mohon maaf, dari daerah Papua bersama Perum Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kan mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

Sebenarnya peraduan transportasi angkutan umum di Kota Manado sangat dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, terlebih bagi anak sekolah dan para pekerja. Dengan beroperasinya Trans Manado sejak bulan Oktober 2025, hingga saat ini dengan 9 armada untuk tujuan Kalimas, Bandara Samratulangi, dan 5 armada tujuan Kalimas, Malalayang menjadi angkutan umum favorit bagi masyarakat. Dan menurut salah satu warga Manado yang berdomisili di Kecamatan Mapangnya, Tak Lidiah, ya, angkutan umum Trans Manado sangat membantu masyarakat yang kesehariannya karena jalur yang dituju cukup panjang, bahkan belum terbayar, masih gratis, ya. Selain itu, diungkap Lydia, dengan menggunakan angkutan umum tersebut, banyak hal yang baik dapat diambil, yaitu antri yang baik, menjaga kebersihan, dan saling menghormati antar penumpang. Dan diharapkan pemerintah Kota Manado bisa menambah armada angkutan umum ini dengan tujuan Kalimas Bandara Samratulangi ditambah, karena penumpang tujuan tersebut sangat banyak, apalagi di saat jam kerja dan pulang kerja. Bahkan seringkali menunggu sampai 1 jam lebih disebabkan terlalu penuh, dan setiap halte penumpang yang menunggu lebih dari 5 orang. Mereka berharap juga pemerintah bisa menambah tujuan lainnya ke wilayah-wilayah di Kota Manado agar mengurangi kemacetan. Nah, informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: RTII for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia, keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

92 MHz sama terbaik kamu teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini. Saya dengan tanggal 18 Mei 2026, teman Pro 2, hujan saat ini masih mengguyur kota Tahuna. Dan kayaknya hujan dari kemarin ya, hujan lebat ini di wilayah kota Tahuna. Tapi kemarin walaupun Tahuna hujan, tapi ada beberapa wilayah yang cerah panas ya. Seperti halnya kemarin sore itu wilayah Tahuna hujan dari sore sampai malam, tapi wilayah Tambut masih panas ya, cerah tidak hujan. Oke, teman Pro 2 yang pasti ya, apapun aktivitas kamu di sore hari ini, selamat sore dan terima kasih masih mendengarkan Pro 2 Tahuna di kesempatan siaran hari ini. Tetap semangat dengan aktivitas di sore hari ini. Kalaupun sudah aktivitas kamu sudah selesai dilakukan, jangan lupa dengan aktivitas sore mandi sebelum akhirnya kena apa ya, ulti dari orang tua. Banyak hal yang bisa dilakukan teman Pro 2 yang pasti, yang bisa kamu lakukan di rumah, gak hanya bermalas-malasan. Banyak yang perlu dibenah, mungkin mengisi waktu di sore hari daripada santai aja scroll-scroll HP. Kita bisa membuat orang tua bangga ya, bahwa kamu menjadi anak yang rajin. Oke, teman Pro 2 yang pasti, apapun aktivitas kamu di sore hari ini, tetap stay tune di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Produe.
4: Sembilan dua mega sahabat terbaik kamu, inilah info pro 2 sore ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selengkapnya bersama KAC.
0: Info pro 2.
4: Informasi yang pertama, teman pro 2, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan yang dilaksanakan Senin tanggal 18 Mei 2026 berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tongari dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan langsung Kepala Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing. Bupati Tongari menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara beserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Kepulauan Sangihe. Menurut Tongari, program penanaman bibit cabai ini dinilai sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Yakob Hendrik Kapatia Peilohi SHMH, juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat untuk menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang berikut, teman Pro 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari hingga April 2026. KPAI mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, konflik keluarga hingga diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan masyarakat. Aris Adi Leksono, Ketua KPAI, dalam konferensi pers di Jakarta Senin 18 Mei 2026 mengatakan terdapat 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026. Dari seluruh laporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung. Aris menjelaskan, pengawasan paling banyak dilakukan terhadap kasus non-pengaduan yang berasal dari perkara viral di masyarakat sebanyak 14 kasus. Sementara kata Aris, terdapat 9 kasus lainnya berasal dari pengaduan langsung masyarakat. Aris mengatakan, pengawasan kasus perlindungan anak KPAI tersebar di sejumlah daerah mulai dari DKI Jakarta hingga Sumatera Utara sepanjang 2026. Wilayah pengawasan juga mencakup Jawa Barat, Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, serta sejumlah provinsi di kawasan Indonesia Timur. Informasi ini, teman pro 2, informasi yang terakhir. Terima kasih dan selamat sore.
0: Info Pro 2.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Five days on the

92 Mikael teman terbaik kamu, teman Pro2. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 11 pesawat dan 8 sistem persenjataan modern kepada TNI Angkatan Udara. Penyerahan tersebut menjadi bagian penguatan ketahanan udara dan modernisasi alutsista nasional. Alutsista yang diserahkan terdiri dari 6 jet tempur Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, serta 1 Airbus A400M Atlas MRTT. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan rudal Meteor Smart, Weapon Hammer, dan radar GC-1 GM-403. Nah, teman Pro2, menurut informasi ya, kata Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Senin 18 Mei 2026, ini ya salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal. Nah, teman Pro2, berikut spesifikasi alutsista dalam persenjataan yang diserahkan pemerintah kepada TNI Angkatan Udara. Yang pertama, 6 jet tempur Rafale yang diterima Indonesia, yang merupakan tipe MRCA standar 4.1 buatan Dassault Aviation Prancis. Pesawat generasi 4.5 ini dirancang untuk operasi multiperan udara ke udara maupun udara ke darat. Dan teman Pro2, spesifikasi Rafale sendiri, yang pertama menggunakan 2 mesin M88 untuk manuver udara berkecepatan tinggi, kedua dipersenjatai rudal Meteor MICA dan A2SM Hammer, yang ketiga menggunakan radar RBE-2 AESA, keempat dilengkapi sistem Finergetan dan pengintaian Potalios. Dan yang kelima, Rafale juga dikenal memiliki kemampuan Beyond Visual Range atau BVR untuk menghadapi ancaman dari jarak jauh. Sedangkan yang kedua, 4 pesawat Falcon 8X yang digunakan mendukung mobilitas strategis dan operasional VIP TNI Angkatan Udara. Pesawat ini memiliki kemampuan jelajah jarak jauh dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Spesifikasi Falcon 8S sendiri menggunakan mesin PW307D, memakai APU Honeywell JTC-36150FB, perawatan di bawah sistem KAM-1C dan Falcon Care, menggunakan sistem avionik EC3 certification. Dan yang satunya lagi ya teman Pro2, yaitu satu Airbus A400M Atlas MRTT. Ini merupakan pesawat Airbus yang berfungsi sebagai pesawat angkut strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara. Kehadirannya teman Pro2 memperkuat mobilitas operasi militer jarak jauh. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi. Saling
2: Radio mengatakan. Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
6: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
5: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
7: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Gak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 Mega Saman Terbaik Kampus, Taman Pro 2, 31 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini Taman Pro 2 KC hadirkan beberapa lagu islami temannya kamu di kesempatan siar hari ini. Untuk mempersiapkan diri ya, melaksanakan sholat maghrib. Dan KC informasikan untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.46. Sekali lagi ya, teman Pro 2 untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.46.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi jika apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik, serta selalu berpikir.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
10: Teman Produe di mana pendengar pemerintah, saatnya Kak Ci pamit suara di Jaga Malam kali ini. Kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Brother Ready, teman-teman terbaik kamu. Dan ya, salam hangat. Ya, salam bahagia pastinya juga ya untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun berada. Dan tentunya senang banget hari ini, hari Senin. Kita di pekan yang baru nih guys ya. Oke, dan tentunya senang sekali saya Jovan Gafar yang akan menjadi teman Pro 2 ya. Dari mungkin saat ini sampai malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, beragam update informasi yang bisa kamu akses juga untuk sekarang ini update-nya melalui rri.co.id. Kita langsung ke informasi yang pertama nih teman Pro 2. Menteri Budaya Fadli Zon, museum harus jadi ruang pemulihan kedaulatan budaya. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan museum harus menjadi ruang pemulihan kedaulatan budaya bangsa. Menurutnya museum memiliki peran penting menghidupkan kembali makna warisan budaya yang telah kembali ke Indonesia melalui proses repatriasi. Nah, dijelaskannya bahwa pemerintah ya dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong agenda repatriasi warisan budaya secara serius. Nah, ia menyebut repatriasi tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah pengembalian warisan budaya Indonesia, dan saat ini koleksi tersebut dapat disaksikan masyarakat melalui pameran sejarah awal di Museum Nasional Indonesia. Selengkapnya ya di rri.co.id.
1: Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2 dari reri.co.id. KPAI soroti tingginya pelanggaran hak anak dalam keluarga. Nah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari sampai April 2026. KPAI mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, konflik keluarga, hingga diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan masyarakat. Ketua KPAI Aris Adi Leksono saat konferensi pers di Jakarta pada Senin 18 Mei hari ini menyebutkan bahwa terdapat 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026. Dari seluruh laporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung. Nah, informasi lengkapnya kamu bisa akses ini melalui rri.co.id.

Teman Produk dari RRI.co.id, Indonesia pimpin transparansi pajak dunia tahun ini. Nah, Indonesia menempati peringkat pertama transparansi belanja perpajakan dunia pada tahun 2026. Capaian itu mencerminkan penguatan tata kelola fiskal nasional yang semakin akuntabel. Nah, peringkat tersebut tercatat dalam Global Tax Expenditures Transparansi Index atau GATTEI. Indonesia peroleh skor 79,9 poin dari penilaian terhadap 116 negara. Nah, Indonesia melampaui sejumlah negara-negara maju dalam indeks transparansi pelaporan insentif perpajakan. Australia berada di posisi ketiga, sementara Amerika Serikat menempati peringkat ke-17. Nah, GATTEI ini menilai kualitas pelaporan belanja perpajakan secara komparatif dan global. Penilaian mencakup keterbukaan data, evaluasi kebijakan, serta kualitas informasi insentif pajak. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Penuh dari teman-teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk 1 jam ke depan sore, untuk sore ceria. Namun sebelum itu saya akan ajak teman Pro 2 kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari Papua, Ermukim Squad, Musamus.

0: boost.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Prodo RRI Tahun Teman Terbaik Kamu masih di Sore Ceria bareng aku Julvan Gafar untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Nah, kita ke informasi dari rri.co.id. Nah, Sal Priadi rilis lagu Kepala Pundak Kerja Lagi untuk film Monster Pabrik Rambut. Nah, penyanyi Sal Priadi ya kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Ya, lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nah, nama Sal Priadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya ya seperti Gala Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan juga emosional. Nah, berbeda ya. Dari lagu-lagu terdahulu, Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil. Tetapi dibawakan dengan nuansa muram, lagu tersebut menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan kelelahan dalam keseharian. Nah, selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ia tahun pro 2, Menteri Budaya sebut museum harus jadi penggerak ekonomi budaya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah. Menurutnya, museum harus berkembang menjadi infrastruktur kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi budaya di tengah perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Ia menilai museum harus menjadi ruang yang mampu mempertemukan masa lalu dan masa depan, menghadirkan tradisi hingga inovasi. Nah, Menteri Budaya saat orasi kebudayaan dalam peringatan Hari Museum Internasional, Museum Nasional Indonesia Jakarta Pusat pada Senin 18 Mei hari ini. Ia menjelaskan bahwa museum memiliki peran strategis sebagai ruang publik yang menjembatani hubungan antar generasi, antar budaya, hingga antar bangsa. Menurutnya, museum juga berperan menjaga ingatan kolektif masyarakat agar tetap hidup di tengah derasnya perkembangan teknologi. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Ada Farelio, karyanya ternyata keren-keren ya guys. Waduh, kamu bisa ikuti ini juga melalui Pro 2 Network ya. Ready?

0: Abi juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
0: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar-benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget tuh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Lu ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan
0: mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi Dunia
0: Cemburu. Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Halo.
1: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang sepakat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
2: DSDP.
1: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
2: Main sedikit.
1: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
2: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
1: sedikit. Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
2: Tertekan
1: ya.
2: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
1: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
2: jago-jago semua.
1: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
2: Adilova.
1: Adilova.
2: Mereka cepet-cepet banget.
1: Nah itu sementara ya.
2: Kayak ini
1: langsung ya. Tak langsung gas.
2: Sejam berapa scene doang?
1: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
2: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
1: 3 bulan ya?
2: Iya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
1: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
2: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
1: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
2: Iya.
1: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
2: tentang cemburu.
1: Alright.
2: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
1: Oke.
2: Okay. Satunya lagu galau.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
1: Apa tuh kesalahan tuh?
2: Harus dengar lah.
1: Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
2: Bener
1: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
2: Iya.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
2: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
2: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Oh,
2: jadi
1: I see.
2: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
1: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Yang hilang kita buatnya doang.
1: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta
2: sama pasangan kita.
1: Pasangan kita gitu. Ya.
2: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
1: Oke.
2: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
1: Berarti sebenarnya general ya.
2: General
1: ya, enggak
2: di dalam EP itu.
1: Di dalam EP itu.
2: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya kulelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
1: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
2: Kita berdua.
1: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Iya. Ini yang spesifik ya.
2: Iya.
1: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
2: Kisahku ya.
1: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
2: Ada.
1: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
2: Iya.
1: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
2: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
1: Okay.
2: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener. Tulis lirikku.
1: Betul.
2: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
2: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
2: Banyak.
1: Oh, banyak.
2: Ada.
1: Wow.
2: Ya, berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
2: sangat
1: lagu.
2: Sangat kayak.
1: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
2: Aduh.
1: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
2: Iya.
1: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
2: Iya.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
1: Yeah.
2: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, gitu. Iya benar-benar. Berarti
2: pokoknya hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
2: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
1: Oh, benar. Iya, di mana ada
2: lah.
1: Betul.
2: Fase-fase bucin.
1: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
2: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
1: Kalau udah Farel sih gimana nih?
2: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
2: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
2: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
2: Itu okay. Sih.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
2: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya?
2: Paling simple itu.
1: Wow. Iya benar juga sih.
2: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2
2: deh. Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
2: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Let's go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu kan. Berdua kayak langit cuek
1: iya. Gitu kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, gitu. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya, jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku di hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Astaga. Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Ini berarti udah, lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: nih. Ya.
1: Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Jadi kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai akhirnya dia
0: pergi. Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya, ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke, udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa yang paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright.
1: Oke. Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil pengen ini.
0: Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun, awalnya papa udah jangan jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja semua gitu kan? Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin

0: maksimal. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana, lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi. Oh, kita manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton. Semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kacauan, semua orang happy, keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat. Itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, eh lo hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan. Ya,
1: terbaharkannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio Seisi Dunia Cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Karena
0: ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar
0: kan? Iya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu.
0: Oke. Bisa di YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti. Dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus buat
1: amin.
0: EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Yes. Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya. Sebanyak-banyak ya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nesar Patria mengatakan krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers. Namun, menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Wamenkom Digi Nesar menilai tantangan tersebut menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Ia menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi. Bahkan disrupsi teknologi digital ini, dikatakan Nezar, telah mengguncang fondasi bisnis media baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Dengan hal tersebut, industri media dinilai Wamenkom Digi sulit menjaga keseimbangannya untuk tetap bertahan di tengah persaingannya. Nah, menyikapi hal tersebut, lebih lanjut Wamenkom Digi menjelaskan bahwa seluruh perusahaan media masih mencari model bisnis baru. Hal ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan industri di era dominasi platform digital dan kecerdasan buatan artificial intelligence AI. Sebab diuraikan Wamenkom Digi, kehadiran AI menambah beratnya tantangan yang dihadapi perusahaan media kecil maupun besar. Di mana, dijelaskan Nezar, tantangan itu yakni dengan penurunan traffic media di ruang pencarian digital.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo mengapresiasi keberhasilan Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Imam secara resmi di Pontianak, Kalimantan Barat pada Senin 18 Mei 2026 hari ini. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar juara setelah mengalahkan Volat Sirjan pada pertandingan final sengit. Kemenangan tersebut menegaskan dominasi klub Indonesia dalam turnamen antar klub bola voli paling bergengsi Asia. Imam menilai keberhasilan Bayangkara menjadi momentum penting perkembangan pembinaan bola voli nasional Indonesia modern. Ia menyebut pencapaian tersebut membuktikan klub Indonesia mampu bersaing kompetitif pada level Asia bergengsi. Gelar AVC Men's Volleyball Championship League memastikan langkah Jakarta Bayangkara Presisi menuju kejuaraan dunia antar klub bola voli internasional. VIVB Volleyball Men's Club World Championship 2026 dijadwalkan berlangsung Desember mendatang dengan mempertemukan klub terbaik. Partisipasi Bayangkara pada kompetisi dunia membuka kesempatan menunjukkan kualitas permainan menghadapi klub internasional terbaik. Keikutsertaan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan diri atlet nasional menghadapi persaingan internasional mendatang secara berkelanjutan. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jepun Gafar. Selamat malam.

Ya teman Pro 2, di manapun kamu berada, sebelum kita lakukan lanjut untuk jaga malam, jangan galau malam. Malam hadir temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, bersama saya Jupan Gafar akan mengajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, Mama Papa Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Prodo RRI Tahunan, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Julvan Gafar. Kita di obrolan komunitas yang bakal membahas tentang pengembangan energi terbarukan. Nah, kali ini sasarannya lebih ke Gen Z sama Gen Alpha ya guys ya. Oke, jadi ini teman Pro 2, kita bakal ngomongin sesuatu yang seru ya. Ya pastinya ini pas banget hari ini. Satu topik yang lagi hangat-hangat juga nih, penting buat masa depan kita ya. Nah, kita bakal ngomongin tentang energi terbarukan. Mungkin ada yang mikir, ah energi terbarukan apaan sih? Pasti begitu-begitu ya. Nah, urusan orang tua kali atau urusan pemerintah. Ya, jangan salah ya teman Pro 2. Generasi kita Gen Z dan adik-adik kita Gen Alpha justru adalah garda terdepan penyelamat bumi. Nah, kedengarannya keren banget ya. Penyelamat bumi ala anak muda. Nah, emangnya kita bisa ngapain aja sih? Ya langsung aja ya, kita bakal bahas itu nih. Dan sebelum itu kita dengerin lagu dari Planet Lain, Sal Priadi.
1: Huh?

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Ooh.

Bro Rere Tahuna, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi nih guys, ngomongin tentang energi terbarukan ya. Nah jadi nih teman Pro 2, tadi kan kita pastinya ya gampang-gampangnya gitu ya. Energi terbarukan itu energi yang ramah lingkungan.

Dan tidak bakal habis, ya, seperti sinar matahari, angin, air gitu ya, kayak avatar. Nah, bumi kita kan lagi butuh kayak bantuan kita banget nih, teman Pro 2. Bahan bakar fosil yang biasa kita pakai kayak minyak bumi, batu bara, itu bikin polusi dan cepat habis juga. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z dan Gen Alpha? Jadi banyak banget ya sih, teman Pro 2. Yang paling gampang dan bisa kita lakukan sekarang juga itu adalah aksi hemat energi. Ya, misalnya nih ya, kayak mematikan lampu, cabut kabel charger kalau lagi ya enggak dipakai gitu ya. Nah, hal simpel ini membantu sekali nih untuk mengurangi beban pembangkit listrik loh, teman Pro 2. Nah, langkah kecil yang mungkin berdampak besar kalau kita lakukan konsisten. Terus buat Gen Alpha nih yang ya pasti super akrab sama teknologi sejak lahir. Nah, kamu bisa jadi trendsetter grand lifestyle ya. Jadi mulai dari peduli sama jejak karbon sampai bikin konten edukasi di media sosial. Coba aja ya. Oke. Apalagi ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang suka teknologi dan juga sains, kamu bisa ikutan kayak mengembangkan inovasi-inovasi terbarukan kayak di rumah atau di sekolah atau tuh di komunitas kamu. Nah, sekarang tuh zamannya panel surya dan juga kendaraan listrik. Ada yang sudah pakai motor listrik? Ya, itu salah satu contohnya ya. Nah, itu keren banget ya, teman Pro 2, Gen Z sama Gen Alpha juga ini untuk mendorong transisi energi lewat kreativitas di dunia digital. Kalau kamu punya ide-ide kreatif, kamu bisa wujudkan lewat komunitas peduli lingkungan. Ya, misalnya ikut-ikut kampanye tentang penggunaan energi bersih di sekolah kamu atau di kampus kamu. Jadi, jangan cuma jadi penikmat konten aja ya. Tapi kita harus jadi kreator perubahan. Generasi kita kan kreatif dan melek digital pastinya. Jadi manfaatin itu ya buat menyebarkan virus kebaikan ya, soal energi hijau. Nah, banyak juga teman Pro 2 startup lokal yang anak muda banget yang fokus di bidang energi bersih. Jadi siapa tahu ya di masa depan kamu tuh teman Pro 2 ya pastinya yang lagi pada dengerin Pro 2 ya, sekarang adalah penentu teknologi energi baru di Indonesia. Oke. Ya, itu aja dulu ya teman Pro 2 untuk obrolan komunitas tentang pengembangan energi terbarukan ya. Mudah-mudahan ini buat Gen Alpha, Gen Z juga ya, jadi inspirasi gitu ya. Oke. Dan ingat ya, bumi cuma satu, kalau bukan kita yang peduli ya pasti siapa lagi ya. Mulai dari hal-hal kecil di rumah dan di sekolah atau di kampus deh. Kamu apa ya, kayak kita nih bisa beralih ke energi bersih. Jadi jaga bumi, kayak jaga masa depan kita juga tuh. Oke, setelah ini ada apa ya, cerita penutup hari. Kamu bisa ceritain apa aja cerita kamu, sambil kamu bisa request lagu juga tuh.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

Dua di cerita penutup hari, dan kita buka request juga ya, yang mau pada ikutan request lagu favoritnya buat didengerin sekarang nih ya. Oke, ada yang setiap request lagu, saking ini ya, kayaknya saking mewakili rasa ya, lagu ini selalu di setiap momen, di setiap season pasti di request ini ya. Utopia, Rasa Ini Indah. Oke, mungkin dari teman-teman juga punya lagu yang kayak betul-betul lagu ini tuh melambangkan diri kita kayak gitu ya, atau apa yang kita rasakan. Waktu zamannya tuh lagu Nina. Aduh, setiap request pasti ada juga lagu Nina. Memang sih bukan apa ya, kayak pastinya setiap orang itu pasti punya ya lagu yang mewakili perasaannya, atau mewakili kehidupannya, atau mewakili apa aja ya, pencapaiannya. Pokoknya banyak deh. Lagu juga sekarang tuh teman Pro 2, bukan hanya lagu yang sekarang ya, tapi lagu yang lama pun itu yang udah dibawain kembali, sampai-sampai untuk menyatakan rasa kita kayak sekarang ini gak diwakili kayak lagu itu. Nah, ada lagu dari Ahmad Ben, Kayak Aku Cinta Kau Dan Dia. Wih, sekarang tuh dibawakan lagi. Pecah guys. Aduh, apalagi ya lagu yang dibilang cukup lama ya, atau lagu yang udah lama dan dibawakan lagi, dan lagu itu pas banget untuk mewakili apa yang dirasakan oleh generasi sekarang, kayak Gen Z atau Gen Alpha. Ada ya ternyata. Kayak tadi ada lagu yang jadi soundtrack film juga. Katanya lagu di awal itu ada lagu yang bukan hanya yang lahir di tahun 2000 atau 90-an ya. 80-an juga ya, tahu ya lagu itu, atau pas di usia mereka tuh lagu itu ada. Nah, ini guys, apa ya? Tapi yang nyanyi tuh Salpriadi, itu tadi ada informasinya juga yang kamu juga bisa akses, kamu bisa cari tahu ya melalui rri.co.id. Oke, gak usah lama-lama, kayaknya yang punya nomor 08137682 sekian dan terima kasih ini udah nunggu-nunggu lagunya mau diputerin ya. Oke, Rasa Ini Indah, Utopia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Kita lihat deh kalau ada kesempatan bakal puterin. Terima kasih ya buat yang udah request ya. Tadi ada yang ikutan gabung di sini, ada yang udah request lagu tapi sorry banget kita nggak bisa puterin lagunya. Nanti di next time ya. Oke, terima kasih buat 0813 7682 sekian. Terus terima kasih juga nih buat yang punya nomor 0822 9306 sekian. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi ya di cerita penutup hari selanjutnya.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke. Okay.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Senin 18 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa 19 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jovan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 19 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz.

Oke, teman Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi bareng ke Cindy untuk edisi siar hari ini. Sebentar, teman Pro 2 dalam program acara Sepada ke sini bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi terupdate bakalan ke sini hadirkan ke ruang dengar kalian dan juga rangkaian musik hiburan ya, teman Pro 2. Buat kalian nih yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sama...

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan. Siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: tepat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Cindy.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau KAI tengah mempersiapkan transisi energi nasional, salah satunya dengan menguji sarana kereta api untuk menyambut kebijakan wajib biodiesel atau B50 mulai 1 Juli 2026. KAI melayani 19.218.440 pelanggan kereta api dengan konsistensi penggunaan bahan bakar biodiesel sepanjang Januari hingga April 2026. Operator transportasi publik tersebut mencatat terekam jejak emisi karbon sebesar 127.315.192 kg dari 47,4 juta penumpang sepanjang tahun 2025. Manajemen kereta api menyatakan proses transisi energi ini merupakan kelanjutan dari program pemakaian bahan bakar sebelumnya. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, memberikan penjelasan mengenai prioritas perusahaan dalam penerapan kebijakan tersebut. Teman Pro 2 KAI menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM beserta Lemigas untuk melaksanakan seluruh proses

0: proses pengujian tersebut. Tim teknisi menguji performa mesin lokomotif kereta api di wilayah depo Sidotoko sejak pertengahan April 2026. Pengujian pada kereta api pada kereta pembangkit berlangsung di depo kereta Yogyakarta dengan memantau tingkat konsumsi bahan bakar armada. Petugas melakukan pemeriksaan berkala terhadap setiap kereta pembangkit tersebut. Setiap armada mencapai waktu 300 jam operasi. Kendaraan bermotor pribadi menghasilkan gas karbon sebesar 120 hingga 250 gram untuk setiap jarak penumpang kilometer. Angka tersebut terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah emisi transportasi kereta api pada kisaran 15 sampai dengan 40 gram.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Dave Laksono, mengapresiasi penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sebelumnya, Tomom Pradio Presiden Prabowo menyerahkan secara simbolis alutsista yang baru tiba di Indonesia kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Alutsista tersebut seperti 6 pesawat MRCA, Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M, MRTT, 1 misil Meteor, dan 6 smart weapon Hammer, serta 1 radar GCI GM403. Teman berdua politisi Golkar tersebut mengatakan keberadaan alutsista dari Prancis tersebut sebagai upaya pemerintah memastikan Indonesia dalam keadaan siap dalam menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Teman berdua Dave meyakini Presiden akan terus meningkatkan kapasitas sistem pertahanan Indonesia. Ia juga meminta agar ada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan kesejahteraan prajurit TNI sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan NKRI. Sebelumnya, Tomo Brado Presiden mengatakan pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global. Presiden mengatakan pemerintah akan terus memperkuat alutsista demi melindungi kepentingan nasional. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa. Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
0: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

15 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih dalam program acara Swada. Selamat pagi teman Pro 2. Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honor pada film pada Festival Film Cannes 2028 nanti. Nah, teman Pro 2, hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman Indonesia. Perfilman nasional di kancah global, ya maksudnya kesindir. Teman Pro 2, ia menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut mendapat respon positif dari dunia perfilman. Teman Pro 2, ia mengatakan sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman mengikuti berbagai agenda di Cannes. Ia menjelaskan sejumlah scenes Indonesia berpartisipasi dalam kompetisi utama, yaitu program koproduksi dengan Thailand, film pendek hingga program Next Step Studio. Menurutnya Teman Pro 2, keterlibatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi talenta muda Indonesia di industri film global. Selain itu, Indonesia juga membuka pavilion Indonesia dan pavilion Jakarta yang melibatkan pemerintah serta pelaku industri swasta. Yang menambahkan, Indonesia turut aktif dalam program kritik film serta berbagai kegiatan jejaring internasional untuk memperluas kolaborasi. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman Prodo 25 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kesini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Lagu kali ini dari Papua yang dibawakan oleh Prom Selatan dengan judul Gubuk dari Tato Stay di 92 MHz. Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita. Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.

35 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman perdua. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatatkan volume angkutan retail sebanyak 82.129 ton hingga April 2026. Capaian ini naik 4,86% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 ya teman pro 2, yaitu 78.323 ton. Volume pengiriman barang tersebut juga tumbuh 23,22% dibandingkan pencapaian pada periode 4 bulan awal tahun 2024 lalu. Perusahaan milik negara tersebut teman Prodom menyampaikan laporan pertumbuhan distribusi logistik ini pada Senin 18 Mei 2026. Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba menjelaskan kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan distribusi barang terus meningkat pesat. Pihaknya teman Prodom memastikan moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama karena memiliki kapasitas besar serta waktu tempuh yang sangat terukur. Ani menyebut penguatan logistik berbasis rel sangat krusial karena biaya logistik Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto atau PDB yang cukup tinggi sekali. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
4: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
5: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya

0: kacang yang telah disangrai.
1: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
2: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ayo, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi.
3: See?

0: Oh my God.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

suka Anda. Jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian, kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
3: Nomor Prodwe 39 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Prodwe. So, kali ini informasi yang bakalan kesini hadirkan tentunya dari rri.co.id ya teman Prodwe. Kelompok pengawas global memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Risiko pandemi global dilaporkan meningkat pesat namun tidak diimbangi dengan investasi yang memadai oleh banyak negara. Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global atau GPMB merilis laporan berjudul A World on the Edge pada Senin 18 Mei 2026. Laporan ini Teman Prodwe menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus tumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Lembaga internasional tersebut mencatat bahwa kesenjangan kesehatan, ekonomi, politik, hingga sosial kini semakin lebar akibat krisis global. Kapasitas negara-negara untuk pulih dari berbagai dampak pandemi saat ini juga dinilai sangat jauh lebih rendah. Upaya global dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitik serta berbagai gangguan ekologis yang terjadi. Kondisi tersebut diperburuk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009 lalu. Laporan ini, Teman Prodwe, menganalisis darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau Public Health Emergency of International Concern ya Teman Prodwe. Rentan waktu analisis tersebut mencakup satu dekade terakhir mulai dari wabah Ebola hingga pandemi COVID-19 global. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Musik tradisional Ori merupakan musik khas suku Sangihe yang terbuat dari bambu. Sudah dikenal sejak abad ke-19, juga merupakan perpaduan dari beberapa jenis alat musik seperti Ori, Bansi, Arababu, Sarude, dan Sasasaheng. Dimainkan secara bersamaan, dipadukan dengan suara penyanyi, berbeda dengan alat musik lainnya. Alat musik Ori sangat sederhana, namun pembuatannya agak rumit dan memerlukan keterampilan juga keahlian tertentu.
1: Ori ini memang musik tradisional yang sekarang sudah mau punah. Alatnya pada umumnya didominasi oleh bambu, yang sekarang ini tinggal hanya ada di satu tempat, di kampung Manumpitanya.
0: Pelestarian budaya tidak menjurus kepada hal-hal yang mengecilkan arti budaya itu sendiri, tetapi lebih dari itu mengandung kepribadian. Karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Temuan Prodol 53 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kali ini berbagi informasi bersumber dari rri.co.id. Sebagai wujud mengkampanyekan hidup sehat, Horizon Group Region Jakarta menggelar kegiatan fun walk dan body combat. Nah, teman berdua, adapun kegiatan tersebut digelar di area Car Free Day Jakarta pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara menyambut perayaan anniversary ke-23 Metropolitan Golden Management atau MGM teman berdua Horizon Group. Kegiatannya bertajuk Jakarta Moves Fun Walk and Body Combat. Dengan tema besar Shaping Future, teman berdua mengusung tema Jakarta Moves, kegiatan ini menjadi simbol gerakan positif untuk mengajak masyarakat Jakarta lebih aktif serta sehat dan peduli terhadap keseimbangan hidup. Dan teman berdua, Revina juga menjelaskan rangkaian kegiatan dimulai dari titik keberangkatan di Horizon Arcadia Wahid Hashim, kemudian menuju kawasan Car Free Day dengan sesi fun walk bersama para peserta dan tim Pacer. Nah, teman berdua, setelah fun walk, peserta diajak mengikuti sesi body combat yang dilakukan bersama instruktur profesional dari Anytime Fitness yang semakin memeriahkan suasana pagi akhir pekan. Sebagai bagian dari kampanye Once Teman Berdua dan Kepedulian Sosial, Horizon Group Region Jakarta juga menyediakan healthy snack dan minuman segar gratis, bukan hanya bagi peserta namun juga masyarakat sekitar yang hadir dan ikut berolahraga. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Teman Berdua, sebentar Kak Cindy bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik, lagu dari, masih dari Papua ya, itu Musamus R Mukim Squad. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.